0: Ini kan enak ya, kita apa mungkin ini wakil sama Noki Nessa Wene
1: Commander NPRT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ni mana nak bayar kita tak mungkin. Ini wakil sama nanti. Hoi wai.
1: Hoi wai. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.